gata, patu bum patu bum, tiding gata, patu bum patu bum, tiding gata, patu bum patu bum, tiding gata, patu bum patu bum, tiding gata, patu bum patu bum. Patu bum patu bum, tiding gata, patu bum patu bum, tiding gata, patu bum patu bum, tiding gata, patu bum patu bum, tiding gata, patu bum patu bum, tiding gata.